0: Toyo weta kwa fanikisha ne wakuma kuhulia kwa vegia equity.
1: Yes.
0: Fanikisha ni kikira jina bede koko.
1: Leu fanikisha ni ya mutumio wadhe na kiroto kia kukasiri dhia fiashara yake. Leu fanikisha maga wakago tigirira ati weka uduka unikagasira. Na yukite ni uduwa kuguna atumia alia male fiashara ini na alia maragiria kwa bilia fiashara.
0: Yes. Kuguo age korowe. We biashara ine kutayako makania biashara ya kure igana. Of course kutili biashara modo abagiri jenegeethe haragane. Kuhu weo kuthi kura kwa vegia equity.
1: Yes.
0: Otukato ye wafanikisha ne wa kunyi itirira atumia de me biashara ine. Na kutile kedo ya fatata kunyi itirira atumia. Todwa nyitirira mutumia tiku wa nyitirira family yote.
1: Yes.
0: Yes, kuenda fanikisha shaba enonea biashara eno etaninete mwaka omwe. Na oyu modo wa fanikisha shaba nego ikola kia mokera mobile loans ya ginyagia shiriki milioni ito unsecured loans ya ginyagia shiriki milioni ikumi. Health insurance ya family ya kukuma shiriki maganamana ma 83 hali omweli.
1: Ona haunega?
0: Nini. Yes. Na maodomea maotari wegi viashara jaga. Okay.
1: Yes.
0: Eone fanikisha ya viashara isisia bereidia. Hena fanikisha na yo itago dhahavu. Alia marina tanova ya kuma shirigi milioni dhano. Ginyege shirigi milioni mirogwe tano. Fanikisha dhahavu. Kuhaya galoni siya ginyege shirigi milioni kumi. Ukaheo LPO financing na mobile loans. Siya ginyege shirigi milioni dhatu. Ukaheo visa credit access ni odo wago kwe cash flow. Mahida marimode o na wioga shoka oka obo. Health insurance cover ya family yaku.
1: Yes.
0: Noka hiyo business training.
1: Na mentorship.
0: Kufudite mauduma viashara. Na networking opportunities. Hedeo mwadhi mauduma ya math training ini. Do you know kusumani ya nadwagime viashara ini?
1: Yes.
0: Kukowe mutumia, agekorowe viashara ini na viashara yaku. Neno ya tano vanya. Kuma shiriki milioni dhano kinyagia shiriki milioni mirogo etano. Wenu oragu nika na mutarataroyo wafani kisha the hebu.
1: Yes.
0: Yes. Hei umadha maa
1: kedira. Mamekoja ya.
0: Nikita kuja.
1: Hei, alahabu. Yes.
0: Hei, nini. Keto kinye hauto umadha maa hito ni maine kedira. Neto wakotu ina mealiyo megi mono na waziri. Jee, kwelu watia?
2: Jee kaolu.
0: Hei.
2: Hei.
0: Ne dake na kukua na.
2: Neguo.
0: Totierega ine.
2: Wikino ni hatire kukua.
0: Last week totia, ni tutio nanire.
2: Last week ni wakaka kinya jira katakati kasoka.
0: Todo ndari kena. Last week ni wakona mauduma ikimono.
1: Olo tau na hihiga isoke. Kaligo mudu soke na tari tari. Hari.
2: Olo rakua na tano rakua nilia. No higa rakua nilia.
1: Olo enda siyagia na mazaka nilia nilio. Na mago ikuna kate maguru. Mago izaba maguru.
0: Okay, guys. Isasa ni pesa gani?
1: Eh, lu kiri kui isasa ni rakiri gagari neke.
0: Kiri yamu tu gagari ne aku. Hey, kau nu kira vagi tu pejuk.
1: Tuali na
0: eh.
1: Ini. Jadi lo kayak gue le.
0: Kau nu kira vagi tu pejuk tu.
1: Agak tuanya le. Story oli hari kade dagi atu hiu. Lalu nama yang okey dia tu hiu. Stok kodok itu dia kahiu kamu. Eh, lo di mana tu ke? Wina kamu hana mukora ni.
0: Iwana muda ijani.
1: Iyo kira kira kira mutu kata kira gali ni agatonya. Ega kakamu iso. Tapi ni tuan dia. Uyo kau itu ni agatonya.
0: Iya kau lah.
1: Eh dia kau le.
0: Tak kau liat le, tak tak kau tak kau ni dah itu ni.
1: Eh.
0: Abu. Aku negeri di hamai doi ni.
1: Eh.
0: Raka.
1: Eh. Aku kan di meta ini orang no aku kaya ni.
2: Nukau juga doa kau tak kain ambil.
0: Orang dia nak kau. Tentu dari uri, ni kata kerana dia kayu.
1: Aku kau ni gay, tak asau. Siapa kiri sih?
0: Nama yang duradi kau tu, mana ni hige?
1: Yes.
0: Ah, mau tu mana ti mega? No, orang muda dekau kau nak datuin apa?
2: Orang muda kau nak warga gua. No, jukan ye fara-fara dah nasi jaga.
0: Oh.
2: Kita kira juk kira dah korang gutai nawa warga gua.
0: Okay. Kau tu ok hoya dah yo?
2: Negua?
0: Kau tu muda dekau mau tu mau.
2: Ini mah?
0: Ini.
2: Negua.
0: Nanti kita aduk mukehot eh, oh iya deras iya na.
2: Negua.
0: Orang tua tidak tu kau tu ke garan-garan ni.
2: Orang tua orang garan orang tuliria hoya.
0: Romo señor ora nego nama oro nama kedito hire
1: ene
0: koko tunana we ngaga ya tukinya ne mudenya wa rucio dj
2: nego
0: ene very good coconut
1: yes
0: we no go tuhigira oge tuhede tweno ya sandwave
1: oi ma hen ge the are serious Ini kan tu kerja mudah jaga. Oh tiada kanak-kanak.
0: Angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩgiĩka nĩ ũndũ wa exchange rates kwambatĩra na rĩngĩ fluctuation ya currency, send of wallet nĩ ĩragũteithĩrĩria kũgitĩra mbeca ciaku, na ũgagĩkorwo we maũndũ maku nĩ mega, tondũ ũrĩ o harĩa ũrĩ nĩ ũramũkĩra USDC digital dollars, na ici nĩ cia mũigana wa US dollars. Mbeca ciaku ciikaraga irĩ linked kũrĩ US dollars, na no cirute ihinda o rĩothe rĩrĩa ũngĩcibatara. No fund wallet yaku na njĩra hũthũ kũhĩtũkĩra M-Pesa, ũsave nĩ ũndũ wa goals ciaku, ũtũme digital dollars makĩria ma mabũrũri 111, na mbeca icio no cirute na local currency. Ĩno nĩ njĩra hũthũ ya kũmanage mbeca ciaku mahinda maya maritũ, na tũrenda thaa ici ũguo wĩingĩre thĩinĩ wa Play Store ya thimũ yaku, o download Sendwave, no tũmere promo code kiugo kameme. Ũririkane, Sendwave nĩ ĩragũteithĩrĩria mũno, tondũ maũndũ maya ma transaction fees mothe nĩ meheretio. Ũgĩtũmĩra mũndũ ũngĩ wĩ thĩinĩ wa Sendwave
1: nĩ free.
0: Yeah, actually ke hodi yende tona na kuga atiriri. Sendwave ne utugata wa gutuma na kwamukira besha.
1: Yes.
0: Na uratumira mundu we jawa furuli wa Kenya na kino agutumire na watumirwo ni hau hau.
1: Yeah, nega seja currency yo kwenda.
0: Exactly.
1: Yes.
0: Ati mundu we China agutumira besha si age China igikinya guku igasejio na irasejio na current exchange rate.
1: Yes.
0: Good. Thoko uregira hali ya jajina ya kuhinya.
1: Ukauga ni star 420 hash.
0: Yes.
1: Dosyo the nore ya murira bay.
0: Yes, star 420 hash. Yes. Idu asyo.
1: Tosomoka.
0: Kento inoke. Tukaminyo lea guatide.
1: Dosyo.
0: Itogwa.

0: Alright, vi tar med ni här kommer med mig och kommer ge där. Vi tar in det kommer gå in. Nej, det tar ni har varit tagit en kujon och här igen, jo.
1: Yes, när ni kan ta chef gudan bara där tidmasta.
0: Yes, när det är styr nästa i sin. Hela må akira man lika tillgå kina och kommer ta med ni här kommer med mig och kommer ge tog kolla tog kär och kan det tog kolla tog kär ni kan weekend ju na kolla då hier ke hier hier gå till dem nu. När tog kolla gärna gay, vi tog kolla gärna council boromashua. How are you?
2: I'm good, Mr. Wahienyo.
0: Nice to see you.
2: I'm also happy.
0: To show you.
2: Tamuno to lagwo we are what we eat gwenda gucokia ngoba kurehe ngai ndiratumirwo guko ni mwanake mwetaga mwanake lo ni muthuri etagwo yo Dalan Kamau ni erali one of the people who are being ordinated to kayo das kandai to a PCA ni join yo PCA kolea ndu twitaga ayo das ni matida na gena tugatiri turatidira kuria nyaga nyaga palace kuoguo ni rajiria ndimugeithie muno na mutugatiri wa mutumia mwega muno etagwo wini na basically na dua kandida the members the elders turatidira la oku the whole parish
0: okay
2: wakeli mulenya wa Tuesday wa Saturday turatidete na kirafu na lejo itodo ni wajira we kuri ya Luiro itago the Kalud fitness club tukotradu makiria magrigere tali uhedio ni twalire kilomita 12 gutengera kuma hale ya Juja Mall tukirie Kenyatta Road ni tureda tukirite fitness wa hiyo nyuno nyende kukwela if you talk to most of the governors wali in the national government basically nyingi muno maraho zira ni sia kidu gile tuo medimu particularly lifestyle diseases medimu ta sukari medimu ta pressure medimu ta mental health ndio iko Kenya boy child uko commit suicide magenda wikala miaka mingi na bemu is very important to be very active ndio iko tutulaga ngobe na bulilia si twakulilia aguka witu makiriria kuguo ni tuloria ndo na tulageria we have many clubs which you are starting ono gwa kulia kwa nyumule ivat ndio na ndio makima kulia mure la kulia kwa chef ni trade dalini wa Kenya should be an active community ngira tuhota kula na medimu yo na tunyihie galama ya mirimu na nguria mweshimiwa my friend ha todwe ha kulota national assembly no egeria kuen college to kulotwe adu my active life ndio le kugikwa todu maudu mamu tutiki keto kia buge no talu mudu ta kagushia gigiro iwe is one of the people wadu ni maramu onake wakukulia mukulu wa inikulia gekodi nyuku unadwa shunu mabiria wikate people are basically the issue

0: Homoka. Man soy mo nekat. Homoka. Homoka.
1: Tau ni juga anjo hiki wakwa.
2: Iye.
1: Gawe kira nanyuki.
2: Iye.
1: Iye.
2: Pauta orang nanyuki nekina na wikara kamukumo.
1: Nekina nakuwa ni dekaya apa ara. Aga ikira ane moye abis.
2: Aku ada jati.
1: Eh kayak gini nanya nyuki, aku orang nanya nyuki, aku ada buat telai ini.
2: Okey.
1: Eh dia orang kan melayu kau baca tu.
2: Kau mana amat tu dia ikut kamu angko.
1: Ada kira doge.
0: Ojo mata tu gini katan. Toki homoka.
3: Homoka.
0: Meta boleh kamu mekayu kamu.
3: Leke tu homoka.